Nikitoa nine tsawel tsawel which ognen ne moa in tlak tipak al mochipa tlak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak t